melepaskan diri daripada kegelisahan akibat perang saudara di Filipina. Kami diletakkan di atas perahu kecil oleh ayah. Kami terapung di atas laut sekian lama. Saya sadar setelah dewasa, akhirnya kami tiba di pantai Sabah, Malaysia Timur. Selepas tinggalkan Filipina, kami hilang kewarganegaraan. Tidak boleh bersekolah, tidak boleh berjumpa dokter, tiada pekerjaan tetap, hidup tidak terjamin. Tanpa kewarganegaraan, ibarat belenggu turun-temurun. Penjarakan ayah saya, anak-anak, dan cucu cicit saya, 4 generasi

0: Saya kedengaran sedapat lebih 1 juta orang tanpa kewarganegaraan di Sabah. Semasa pandemi COVID-19, tiada pendapatan, tidak divaksinasi, tiada orang berani mendekati kami. Suatu hari pada tahun 2020, karelawan suci masuk ke perkampungan kami, menempatkan lebih 300 orang tanpa kewarganegaraan. Mereka bawa bekalan, makanan, cukup sebulan untuk keluarga 10 orang. Setiap isi rumah terima bantuan. Saya dengar beberapa kampung lain juga terima bantuan.
1: Ya, saya punya kehidupan syukur lah kan, dibagi bantuan ini. Thank you bagi apa ini, Tuci punya, kasih lah. Sebab kehidupan di sini ini beginilah, kalau ada macam baru ada bantuan begini.
0: Saya sangka itu hanya bantuan sementara. Sehingga pada tahun 2021, anak perempuan saya, Suraya, hadapi kesukaran bersalin selama 3 hari. Saya berdoa kepada Allah, kenapa diberikan saya ujian sebesar ini. Seorang penduduk kampung berikan saya 1 nomor, 6:30 pagi. Saya kagum karena panggilan saya terjawab.
2: Halo, siapa ini? Atau apa? Kenapa menangis? Kau dari kampung mana?
0: Akhirnya, saudara Kong bantu kami hubungi hospital yang sedia menerima kami. Tengah hari itu, anak saya berjaya bersalin. Sukarelawan suci membawa beras, telur, dan minyak masak. Mereka bantu jelaskan bil perobatan. Masa itu, 5 sen saya pun tak ada. Sukarelawan suci berkata, orang yang mampu memberi ialah orang yang paling bahagia. Memberi lebih berkat berbanding menerima. Pada tahun 2022, saya mula jadi sukarelawan suci. Saya pasti berbahasa bajau laut. Saya berupaya buat terjemahan agar orang yang perlukan bantuan tidak lagi dikecualikan disebabkan batasan bahasa. Saya menemani sukarelawan suci ke Lahat Datu pada tahun 2024. Berbaring, saya amat bersyukur diberi peluang untuk membantu orang lain. Walaupun tenaga saya kecil, saya sadar bahwa setiap orang keluarkan 20 sen, 5 orang terkumpul jadi 1.